ada alkondruin mereka. Ada yang diang ulung kaya woy ra. Ada kokurut pun diri omala. Cicit nah, mereka perwala. Triple J.

0: ada alkondrin mariki ada yang dia ngulung kaya woy woy ra ada kokurut kondri omala cicit na marka perwala.
1: Language warning, Triple J.
2: Wake up,